0: Dangi apiu i ay tentu i suru tem yang oma starli chulai i suru de putuju sniau tempang. Dah ini poruan yau petanya ni ya ke program Discovering Gentia Hills. Haga ni ke program yau sniau ya oma perkat chela wakalamu halor ke panggu ang not sekret cultural practice of the indigenous community residing at Yalong Village. Uma berkat manu presiden yang kesin right Yalong.
1: Haga ni gapor ko nongkong ai kubli ya ka akash bani juai ko da khusnya bahaya i kam kesra Yalong hago pesnya paiba ya ga ni ga no skret yong i kam kra Yalong ko mani manlos nem aswa pendep iya ka niam gurkom yong gasna yelong ka no skat yong ikam gara yelong ko em ya ka niam gurkom ko wajo pemani kam tam hobna april last week manus nem ya ka ni ka no skriat das dang nong kong da ka krong ka tri ko i jo nado ko ada bo gorim ko ja us dang ka sngi muchai madu pendep ile ha ka sngi muchai go wan ko mut kandes ngi Hadin das nang ikan niam gurkom ika krong katri yang ikam ka raja long ukle yang ganiam to long do rangkat ikan dewasan kam ongan tu das dang nado kasngi muchai madu pendep ila ikan niam hado ka si muchai go wan kada kam teh hachwa us dang ika niam moro ki kendewasan kam tam to nado long do kan thai waki kendewasan go kre ikan niam gurkom to u yai thia yai chonggi Ibah, hawa kerja kamniam, uman go kawa kat bayi wala kiri negino gino kawa ide praktis untuk kipar gurim kaja kenang wayo uman go ketika jingle niam kawa koid kwa jinger kawa bahag kawa miet. Tapi kat kamteh dengan kipar kawa upes nyau hibeto kano serat yang raya long, kama orang ni hadin dosdangi kan niam gurkom, yang i kekrong katri, i neliang yang longdo. Mungkin dewasan rengkat wa ikam gunung yang long yang ram yang raj. Dan pentib i suara ki dong go emma pok yang raj yang long ha go wo cina ki skriat wan ra ki ha itau kemat yung long do i madan yung yung long do raj yang long. Go cina i sutri ki skriat. Kita tok go artri tok ki hek go skriat da ki wo hek. Kamtam ki da hek kerta, go da i kerta. But atlin chnai ki khna ko dang khian ha go man ko kam ko jing practice ya ki thnang wa mda he gi yo vie ko skriat ne bha ka ni skriat to man ko kwasuk bha yu ong ha po yong ri jain tia le ne wat ha po yong gabri nyau trip wa jan grai long ni wa em kam ni ko skriat ko pher do ka ta ka te ka da kam te ka ni ka skriat ko em rengkat wa niam ko kom ko wa kam ong ne ko das dang ro istiau but Ikan ni sekitar cempor ucna ka maso sansngi. Ni bat ka udah hab ucna janai bha ka uhab wo penbiang bha ya ka balan. Kenang wa ya ulai ino ino i kamtam i ori hab yang go skriat. Kada kamte, ikan ni skriat da pendep ya ka kamtam ha ka sengi musyang. Ni bha ka sengi mucai man ka sengi ka wo pendep skriat warok si sengi. Da kada kamte hachwa wo sedang skriat kamtam na liang longdok kendewasan. Da kam ong da stang ye ka niam na do kum chai but kam tam ha ka step mu chai go pendep an gi ka niam go nong kong go pendep ki ta har kau klo bla yong ra ye long hadin da dep ki na por kau wanan ki ha yong long do go pendep an gi ya ka niam go wa em ha du wan go em ha yong long do ka da kam te hadin ba pendep ye ki ni ki niam go kom ha chwa wo sang skriat ulong do kan de wasan da pemman ni ka ngo ka dem an kam tam ne benta go i kam gara yelong ku yo ye chai ikhya kam tam hachwa hiris ki hali lengkha gi yong i ha go wa kam tam yo yo i ya ukbao kho u wa sai so kam tam

0: khí ni ba snao ki menu lo ong hani ki por de dep snao ngoi lai ku bon ki bru ko wan kalin sudong yong ka ri india le ni ka stit yong i ku wan ni chimpanta lang ngoi ki sikilang but ko snao su ki le ko wa na liang ki le ei museum ge i ha go nang penet pensa i ha dang so choi choi ya ka ni stit yong i da man ko kam ong ni ko per ha go wa yo ki pateng go dang wan hadin yo nang ye so ki wo penek pensa eka kat wadang im ganiam korkom yang ikat wadang nek kanika pertai ini dongi kubele cibon
1: tadasnya pintu ya iklam na uma perkat cila wamanu presiden yang kasein rakyat yelong halor ketuku panggu ang not create cultural practice of the indigenous community residing at Yelong Village kaniga Klam de pelajar baik baik nengkong ikan ni kesengi ikan nyau terik yang nu benar menyau yang nu senem arajar arpaunru. Dah ini porwan de biangan sedangan ni ke program tirai pareng leni ke Western Music. Tuh sedang ia ke program tirai na ke Johnny Cash and June Carter. Tirai ada pertuit If I Were a Carpenter. Penbot say tirai na ke Tammy Wynette and George Jones. Irwai pertuit near you.

0: Hai pegbak me kalia, untuk ada janda pi kat pras nem irita, hampun sep ai ya kani ke kebuksir, yo man pi u kenang tap bot wapura. Ledadap pi kat pras nem ne, daudap pi kat pras nem, hal ne cua ke citrik unai cipau, usnem arjar ar panru. Letok ke por kenrup pi, ya ibor yang pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, rau sedang go ya ke sien gue le ne bhaag special intensive revision arjar ar panru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki chi yung ki sem gi yong pi nedok ke lepau terik unain ru hedok ke atpok kende terik unain niau arjar arhon ru penjen we penbiang ya gikot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yo pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unain sepra arjar arhon ru dada em kampi upen bet ye wetok bakala dan ne ujor yo apor pi nedok ke santrik unain sepra hedok ke sutrik unain kende arjar arhon ru wau le ye te
1: pentikna wo bet iputuj pi cispa na ke cispa hachwa wo penmi kado ya ke electoral ru hakanyau terik unai cipau. Gua api pun siap pertitame, ham tensar, iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna, ia tau sa, tau chong pi, irta, wedur, password, size.
0: So sebab hakti ya ke hop tap vote ke yang pi. Phone hau number iwi kende sanno, download ya ke voters helpline app, lene lai haka website voters.eci.gov.in.
1: Ye pila upait haka CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ne bha isur yang pi to iwa emkam. Duan rak je pi, the Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: ka Election Commission ka India daw sedang ko ya ka sin ka wali yung ka Special Intensive Revision na do ka lipaw tarik unayin ru ha do ka arpaw kandi tarik unayin yaw. Uparlok uye jen bahaw yung pi u Boot Level Officer BLO daw po yu ha kitulu yung ki yung pi.
1: Naguwi ka yung cha kuwi tuwan?
0: Haa, na iwi yung cha iwi tuwan daw iki ya pi ya ka Duplicate Enumeration Form pendap yu ka form way penun biang manadap pendap kun mo waw kusok kopi pi kuwi dukam teran hi.
2: Way heni noong memkam kot memkam sila heni por wawan u BLO?
1: Yang chua kemon ledangam emma hayung he por wawan BLO.
0: Ham kuslay dari kang yung pi hay por wawan u BLO. Daw buki ya ka form hay tau iwa yu pi mandapo yung pi. Daw wan lito gi ka teka form hadin le sin le wan yehiro api phone cha u BLO.
1: Aduh piya suk bahajay ne. Kemon u bod di niki wewaw yu jing tip cho.
0: Phone hao number iwi kende sun not lene download ya ka voters helpline app lene lie online ha ka voters .eci.gov.in Yero api ulai hau www.ceomegalia.nic.in Kedewar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi, hamdu yakini ke kebu, dewan rakcapi dau Chief Electoral Officer Megalia.

0: Kalau ini pun negara stesen yang akan suami dia persiapi negara program, dia yang sedang ia ke program negara ruang negara sur yutem, ia yutem negara keset yang uyan ni. Tepoh aja buku negara program yutem sur yutem ke program kewanjipi negara suami cuai. Blok ini kepor sansu pamni negara stiung ini, emi kebuat dengan ke program ini atau wakar program wakar negara bedeng kelam festival. Hegeniga tiau. Tapi ni por ini kecuan stesen yang akashwani emi ke wika program. Hei to waka perlu jemut le nega dialog le ha perdi arut ki wahe le nega arut ki kon ki wahe kentai. Human kam ki member yang women welfare organisation yang sentai juai. Tapi to kong lam ye chalam ceruk kong Finland pesa. Do betai bici ki hejong kepang kong kam ni ne ikam ram kecuh kesiang. Hakan yang beren kelam. Dari pelajaran ini ke program, dengan kong Anuma Hesa Litan. Tiap ini ke program.
1: Kubleci boni piwara, naka akashwani juai, wanra ipi ke jingi pelu jingmut hei to wakan yang beren kelam. Tengah ke Anuma Hesa Litan, koman kwa pelai ya kini ke program hei to wa kini ke niam be ding klam yang uni usnem arjar arpan ru te ke pang ko ya klam mimentu to ikam ram ke kchu ke siang ha ke niam be ding klam te snyau komen no hado kate kate wa ema ha perdi yang a ya kini ki arun ki wa ya chimbenta ke wida ke kong Finland pesa koman ke assistant headmistress yang ke Sendrai Higher Secondary School kamjo ke workshop ya ke kerdan chairperson yang ke Sengkentahi yang ke

0: Itu tak irwa usnya sup ngeje oyong marake sela irwa we bertuju wa mentudu.
1: Kakusnam nakabenta unong rep betbetam kalet coba hari. Nanta iba hari in batayangi sepang kumno menlong kumai.
2: Piru bila bunyo ki jengtung ki bapulung hal ke kepear jongpi.
3: Kumno sudail une unamba iway pra not not iway pra not iway san san iway. Haba pidon ke no ke jing e.
4: Unamba jongno une?
3: Kakisan call center ha ke bagitu ki belayo ke jing ikai ha ke rep keryang ke nyerap ye pi ha ke no ke jing e.
2: Tangbang inom ya iya kita ki pasyong hang taboro asisni.
3: Pinyo i pi ba baro laispa andrikusan sni shisnam berkataru. Nado hendri baje menstep hado sipau baje menmir
4: tangba ngin haban siu em kat kum kapor bai mia kren
3: om dan kam siu pun ya ke kisan call center na ka mobile lan ne ka no ka no ka phone ru kajing ai jung mo jong kiru light a
5: chisha se
3: ho chis pa person
1: nong rep yo ye kajing rap ka bai dai bar ka rep ka riang hak stin la jong hon yo national helpline number iway pra not not iway pra not iway san san iway na ka no ka no ka jaka hari india klem ha ban siu a ru em
6: Ipor dadap inyau arpao menin eh pada biang ipor pungkut noi kini ke program kiong I Dapok ke studio nga kemuhor ke sengkon Cirup wa u Jeremy Tongper Secisin iku bila ya ipor wako dorong pi Wada ap desnyau pi kini ke program kiong I Kekisan wani program nene kisur ki lok ki warap Wai kampun gen moe pi wak kini ke jok ke program jok wan kecepi klik ke janmin Hei pon rusan pao nanyau duna cipao menin

0: yuwa pika taka kam. Ate rancha.
1: Te hai ton wa I lalu ti yong pi mo, kam ong bontali ki snem wala pi. Mut gi pi kona I ho snem hi te wa la appear pi, hakan bon bada poa pika taka level 2, level 1 mo, wada yuwa pi wala 100% ya kam namikalia yaw yuwa yon national referee. Mut hakitu por la pi, mut hi wa penman ni pi, wo appear ya kani ka national referee.
0: Oh, ko pemain yang ada wapu yang national referee stok wa tak kesal interesongan ni, wah. Tapi nelayan itu pemain kencing pencurur nengunjung sem, kantam juga tenrau dia kepai. Tapi kepai hati por kat ketika problem gitu, macam gitu senyawa dikit korok kala wato kamera free gitu senyawa wato wong kiam tayar kanten. Nelayan kau memang kengau wato mahu lagi, nelayan kau imun sem juga kau mung nejung imun sem kengau ada wapu. Lais kemat wujuk kan lah, aduh wujuk kan national level. Kapten kap orang pi mat, aduh wujuk kan national level le, temut lengba gitu ki nong pelai, le ni ki nong hapok ngah district kami, kita yarap yang ngah, kita pun poy ngah aduh kini ngah national level.
1: Tapi iya pi kena iya hawa lai pi represent pi kam u national referee mo, hakatu ke training, iya pi kena iya kam gide, ki kamram ki yang pi, pada hapendap pi, yang manskep pi upura kam u national referee.
0: Seperti wa dang layak kan dengan referees, cipun kita training ioi. Tapi kamtam hadi muda mana kamu national referee le, enam tu buka rumah dengan national referee ni, mau pun layak buka dah feel. Ketika sedang kita dang man current referees, tapi lelian ke All India le ni, lelian ke Amerika boleh asyik le, cukup kut ke ini klinik ongi, klinik, dan ini workshop, dan ini klinik, dan ini workshop kita cukup kut ke. Tak hari ni workshop cip bondo lagi, kita jengi kai begi. Oh, kamu cuk pun pelik cuk cuk iya kini ke, jaga anjung ke football apa macam. Tapi kat kamar tipi kan ni, cip bondo kita jengkel lagi ni, jaga anjung ke football. Tapi hari tu ke pula cuk lay, buat rap M kita jengkel lagi, gua kacak. Tapi M leh ke training, M leh ke bondo. Man, untuk dekat ha pok kelas ni, ni buat hamadan leh. Kecengka wow, kamu boleh iki puncak skill, puncak teknik, puncak ki wow penjau pengkerawi. Enam tahun kau cungai apa kelas, himyo pulam yau tak, ni abik kita kor, nrei. Mana dapat apa kelas le? Kiri kita tu batai kita apa kelas, yau penyekam kita haga feel. Tapi haga feel on, rapli ai kacak, rap yau tahu juga kacak, ni pakai le, haga feel. Mana yau betul barat tu ba? Kemudian saya tuh kita warok tengah anjung football. Kita tahu ke training kau iki kau jo iki. Hawa ini training gila, man, wujud kaya wujud, ya kita teori. Hendak ikut gila, yang physical instructor orang gila. Physical instructor tu ya tau wujud kaya, ki referees, tu ya tau aging kaya, ki referees. Oh, kamu nu maintain ni ya ka fitness. Tapi ha, uman kamu referees, dalam emak fitness orang ini, ye uman, lelele referees. Tapi ha, ini, ha perdi udah man pi kamu koran referees le, tau emak orang kita ka fitness test orang gila. Tapi lada im clear gak ka fitness test temut. Kamu dah cakap cungi aje, mutis ni mungkin minimum dia wow cungi aje. Nampak kadang wujud wujud itu, wujud praktis, nanti wujud itu kilan met, nanti wujud one one itu cover biangga katanya, wujud biangga katanya, kepos katanya national referees. Kamu orang pi kata training lagi, tak ada kuat orang pi tukar bawah kelas, nanti tak ada kuat lagi wow tip aja, macam kita itu, nalar dia sak ke fitness, wujud aje. Ke fitness kau wow lagi ilek man satu itu wow. Kamu maintain ni, kamu fit ni, apa macam ni?
1: Hanya dia man guna kong tu, kaya cek ikhya, kaya fitness MK apa kamu, man kau referee. Ni orang kena pi wa, orang pilih wa, kaya teori le MH,

0: waktu itu ya madan kita itu lalu artinya sak fitness lebih baik ke fitness kau wau ini ilek man satu itu wau kamu maintain ni wau man fit ni apa madan lah
1: han pia man kau nengkong tu ke cek ikhya ke fitness MK apa kau mah man kau free ni orang kena pi wa orang pi lek wa ke teori lek MH ke praktikal lek MH. Tapi eksamen lor ki kita juga ada lek pi eksam MH mom M.
0: Yo bi cua wapoi sekarang national referees kau mung lor ada pi jadi state training di kopo cenong ni. Dan lor ada kut jadi instruktor jadi wan. Di bahagian ini di level 1 plus warga curi.
1: Hamba yang mana baik ke wapoi sekarang national referee kau mung pi ni. U referee manu to waman fitness wewa hab lai lang bau kita ki level step by step nda. Tapi ye pi kuna i say i vi kwa ukulina pi wa yo man pi kamu national referee lai pi kamu u represent pi nega state kyang i kamu national referee emi dagi snem ma wa man pi subo mencua man pi ka u hapo state an hi. Temut hawa lai puren pi yo man pi kamu national referee emi dagi snem ma kini le wan dagi instructor hima wa wan kondok i pi wa man pi wau jid i pi wa man pi kamu national referee.
0: Ya ke training mem bu snem ni. Apa dia man pi kamu referee to haka tak tak puar to ka training lai lang go ta exam lai lang go. Kanang lai pergi level yang pergi level level 8, level 6, level 7, level 6, level 5, level 4 lai langga curup-curup buka training buka fitness test buka exam yo buat pergi step by step by step by step nampak wangan ki kata senama training yo man referee kata memang ki hapar di uman pikam referee to hapar di agak terkepor to ada lai langga wah roh je karang tu buah je kampung di kau to referee to kadang man referee to mi to uman fit mi every time da na da feel bi ga fitness mod member dem go fresh da da ba da bi gam ni gi er fi support no po tha do mod ki tu da em kan ni to da ka do o point fi si ni gi standard gi he he mod em kam man fit bi
1: oh da sna tu han bi ya om pi ho man ha do o point ha kana se referee no sedang bi kata level 8 live step by step ha do o point bi kata temut leng ba bi kita gi training da jit gi wa ha do o point bi aduk abang pi hakata ke fitness ko biang bha tadi yo human kamu national referee haki snem him ai ki wada yo api yaganika kusnam national referee
0: first time appear to snem arjarli arjarso ta hakatu snem man mem clear ga ni ba id por so ga hak fitness ta ne te yo lat biang session wi le arjarson ta hakatu snem clear ta katar jo le mun dang exam yo theory ya chwa ta ke practical on ngi em ke practical exam katen go in gi phi da tournament ha ke tournament go gi phi wan da bu gi phi dang mti phi hai ban thao bu gi phi wo wi le phi ya ke practical exam ta na lor ke practical lo em ko ska vai va vai va bu ko gi tu wo man kam interview wi di lo of the game ya anyong football ta na the pass victory lempas practical em sap tele ha pas lang bi victory ha pas lang bi practical te kat kam ngawon hati por ba de pas aya ga churi ha Bangalore te yo aya ga practical ha niya Manipur ka women's senior women's te ha ka tournament man pachi nga ha ka tournament wa kamon supervisor kamon le a ka kim te yo gi yo piang nga te select nga wo
1: full fledged
0: national referee
1: national referee wa pura te ka first game of life to sa Manipur
0: kau kata tak pernah kamu praktikal, praktikal yang aku kau ikut yang aku, kau pergi ke praktikal ni. Kau cua wau declare ke jaga result.
1: Tapi mana man pu national referee wapura mo harus nam arjarsan. Iki tournament kira dah penai pi nado wau man pi kau national referee, iya pi kena i cegi deki kita kira dah pi dalai pi.
0: Hadi muda mana kamu national referee, cipun magi tournament kira dah de penai. Nado i under 16 nado ini ki ketuka kuch ulaya hanya Kolkata tapte plus ki senior women's tapte plus ki ni second division I league the plus uga I league the last uga hado chaw damo man kamu national referee to ka last of the month uga ka I league u man ha pune uga han na kata snem mut mabdeu un quantity one ba wa kamong sa thoi ma ne ba hakatu ko por kamong kacak terap cemcitom hi te lain ni pak kampung de sau thop bi iku wa ki mala de kampung de citom go ni pak wa hapen biang bhe jung sem hap ni de.